俺不听不听的我的爸妈住的过去吧住的我但我有感情的感觉我过去不来经过过来我也要加急过去吧我爸妈感情的感觉经过你的不靠过来你爸妈的人家还是看看你哪里你的爱你发落在哪忘个家伙我的年纪过去不来你的不住发落在了忘个吧要加急你的不来我家过去吧感情的感觉Follow, Wankani, Nadar Kosipa Jutanga Jindoku, Purka Waringan, Alberko, Yaji Yaji, Bama Juta Uro Kanyani, Kulilma, Ara Kulanba, Purka Abnarko, Kosipa Kosipa Jutanga Jindo Jingu Mukuringan, Pampa Jutaku Abnarko Gan, Nangani Jingu Pampa Juta Uro Kanyani, Nangani Janar Saipa Kulini, Nangani Jan the Bigger Weyaginan,Kurabalan jukarang udaku claim nilan di tang, untuk balan ni mai ku pamba tu tangku ngalkuni. Nah untuk balan baju ngol untuk buka urai nemlan panna pamba tu tangku panna tak keanggal nyenan. Kurang ni cara untuk balan bay wangkat aku service preferring halaj wangkan palu jana pamba tu tangku kanyi ni wangkat aku. Jingga untuk kurang cara panna cara wangkat bay palu jana jana.Uang kara tu karang kupan. Kura jar uang kane kura uang kara wiyar ngojago. Kura jar uang kane cingo kujaba tuda aku kulu almanal play kura friend bahan aku kujaba tuda aku ngaini. Nang dapala muna almanal ku pampa arpala yenan jago pukur lari ngojago. Inu kulu ngana beti my care complaint service angka uang kapan. Nang ada free pan ada kulil pay worry tuda aku panya kulil ni yaji pampa tuda aku.Kulini banya anun puli Australian government ngu puli manjel pa. Alaji wangkani nursing homes, home care packages, Commonwealth HACC service kulu. Tinga nido ngurpa na service indo pamenti ni munda pampa menti ni munda tinglo ngurpa service puli government ngu menti. Polo dana tapela.Anda nindo abnal pay, ya diadil pampa kanyi ni, nindo abnal jago kura wangkara wiyan di dijang. Anda nak kura nak jago panjang fee monu wangkara cukur air jago cungu balan jago. Pampa anda nak wangkara pay monu nindo dana nak abnal pay, nindo anda nak kura panjang dah cerl panjang kau wangkara pay. Lele walk jurnal ni, anda nak kura iyan jago monu internet langka. Nindo nang anda nak wangkara naga anda nak.Yunto na kulelko, muno kulelko ya jahat yunto pala airplane jago. Tinggal yunto mukren juya ini yunto pa jago jago jago pala halaji. Mula jengah yunto pala wia kuleni kura panjang darah wangka jago pala. Kucapu hal telko yunto na wangaran jago. Kulen mahara kulen bar putka airplaneko. Wangka yunto pa waltar mal petota kulber pampang kanyeling healthcare clinic staff.Munta health workers, anana kura dara. Indo anana ring on my healthcare complaint scheme ngan number nanganga 1-800-550-552. Number banya the bureau 1-800-550-552. Kulo indo anana indene ngan nawa healthcarecomplaints.gov.au.

nyamba ngala banyang jolo paro kudal la banyang ka jero wer pau manu ham banyang ka yanga kudal pau ngala kampar ngala ka time after time ngane every thing ngala manu kudal pau ngala problem lang maran nyuruan paro manu kudal pau pelten lo kare man manu ham chenda kare te kare ngala tanga ya pam kudal pau lo kare manaka hk ngala mara banyam ji import no ne kare me yanga mele pinyi kala pelten ham panu kare leke ngala tanga sam time mat pi yanga wangan ja kut mat pi really hard mara mana ka family ku ta kalpa jana mila pini mana print la ngolo mana nyamba janga ya pa ka cinta ka la ngolo ganga wori chen jala ngolo to ka ta kan banyu di pass way ngolo jala mo proof man kala man jana ga ya pa ku tu receive nga mana ga wanga jok ku ta ka wata ka nam bo jo ku ta ka jor ku ta kalpa nga wanga ngolo jok kala ngal pa ni mar pi mon bara nyamba cinta ka janga ka ta kan banga ching jar mara yang ga help man da ku ya pa ku jalu pa ro ku tu mula tangga making show ngan ayke number aku lai kanga lukari mendoga kanga kaje kan matpi ngurang ka marane yang ga yungunya nangga matpi kaje kan panjenun mara wajim la langeran mara kaje kan pala kut puding mara mula ram mara yang ga everything ku takal pangga mula rangga manunya mula ra ku mula jombe chalu paru kulang nyambo jo nyar pa kam jing cera yang ga ku takan pore je ambo ko all people ko nyambo ga mapi first thing mana kalau macam cara yang kan nyerpang suruh mereka mendengar ambar problem yang kan orang kan jago nombor apa yang jemula jangka service prepare aku mana kan nyambo jangka like nyentak siapa orang kan all people kura mula jangka siapa mungkin yang problem mana kalau mapi service kan yang prepare aku oh nombor apa kaca kan orang try jaya mula jangka mapi ambo jok kalau kan per things mana mutu mana ambil tu mana ambil jadi nak kaji jumlah jangka problem yang kaji kaji bangga khusus mana lah more problem yang mula lah number ambil kuda nak kawan kan number jauh mana angka ada people lang kuda kamu jadi angka mula nu mula kaya lang orang angka when you care for all people mula jangka problem kaji bal mula kala kaji kamu jadi ambil juga angka service prepare buat ngarin number jadi kaji kamu mutu mana yang kau all people tu so number jauh angka kaji melayan pegang awal yang kala mula kalau macam contact mana kan team atau ambra mula jadi HK compliance scheme lah mana nombor aja kalau macam free service ambra itu ya apa aku nyanyi cakap ambra itu yang kau worry kita kan mana kan quality care lang everything yang kau service yang kau saman lang aku receive mana kita kan HK prepare sengga mula orang mana from mana Australian government like mati nursing homes yang kau mula mati car package yang kau service everything ambra kamanul HACC service mula mana ambil jangka wangkan jangka kind service jangka another person long mat pi cinta kar long dia apa ko service jangka ku jaga mana iman cinta kar Australian cup man long la mana jangka service prepare mana number orang juga kalau jangka kumun jaya mana jangka old person long la jangka ku jaga lama ni rul ku jaga lama luka ada mana jangka problem jangka nampak ku jangka service jangka prepare ku kaca jangka orang neng kampar orang jangka problem ku jaga jangka karam walau mulai di kalangan fair mereka kerana yang kah old person kerana yang kah service prepare dengan yang kah old person yang kuda yang kah contact lah jamu kerana mulai jangan orang yang cari pampir tu mana oh kalangan orang help mana nyuduk cendera kerja jamu tu mulai tu kerja kau orang kami yang kah number one problem eh mulai jangan kerja kami jangan nyuduk lang cari pampir mati phone lah mana mati kalau mati mana lah mana oh suruh pangan yang internet lah kalau orang kami oh kerja pampir jamu tu mati contact mana kalau jangan cari ping oh kapung ni nyambur lalu cepat ni nyuwan cincin, and mat pinjul tu kau, perahuai mulai jadi kajikan panen, kapung lalu helpman, mana nyambur tu, nul pemanjan ede mana la, nyambur pada jual jadi kajikan panjan ede mana ede je, mana nyambur tu cinta kajikan kerang ka comfortable mana ka, like mat pin kajikan panjan orang kam cerpe problem nyambur tu, nyambur kau jaga nyambur ya pemandan, sorry mana nyambur kau tu, yang kau jaga panggung kita kaya berkaya orang kami, mana angka cukup pada sila kengal puri jail jam mera, yang kau angkat dah kau. Nampu jong orang cinta kalau orang tengka family members mera, friend mera tengka, oh, ngan aku jat nampang representative mana, yang kau nama pi health clinic orang kau orang mera staffing, oh, angka, work sengka aku jat kalau orang punya nama, mera aku jat kalau orang melaya punya, angka problem ping, everything lamp la jengka, ya apa angka, our people luka de mandap, nampu la jo, kaji kan punya nama la jo, ringi mana nampu la nampang mula jo, ngan ay la, HK compliance scheme la mula jo angka, 1-800-550-552 That's ngane 1-800-550-552 And you can also ngane internet la penti number ajo mula changa hkcomplaints.gov/.gov.au